0: Mitja kuba limu duki od lonyo paspik. Dano odu javu no gente wako iyub me od lonyo paspik. Mabiru boti nino duju jawa ki jawa no dano tiga loe chiling o duk jo waki mo dujo do yabu bao limu duki speak fama.
1: Lonyo paspik loving radio. What did you? Hello, speaker fam.
2: Yang ni arah cara gram itu yang kita jauh tuan. Yang bila muat dia tuan, dia tuan dia cuba yang lalu.
1: Muat dia, bila muat dia tuan.
2: Muat dia lah. Yang kiri muka, tak ada. Datuk dah lipiari, yang bila lu lalu.
1: Ini yang jadi, cuma, cuma dia.
2: Cuma, cuma menggawai dia. Mereka cuma menggawai
0: dia. Limu duki kome, dime, so, soli. Get my look at it. Cente dong cente. Million, mia cel kiwiye. Tia merani bim. Ma doi bibiru kaloene nino ki nino. Jack dong pao chente ki speak fama. Di star, ario, adek, aporo. Star, hachel, star, ario, jero, ash. Kai dio pin mamigi. Kwanye chile ngali vario ki ken. Kadung weke donyo, I drus, mi donyo, I od lonyo pa speak. Kamai biloyo limu duk ma doma pelare. Chente dong wa bibiru kamione nino ki nino. Mak dong mere dugo, weke duk la lonyo.
3: One year, big farmer.

0: Mencakupau limu duki od lonyo paspik.
1: Wan lim lawin radio janto tibor wan lim kekan janto nyaket speakan TJP. Mar kiat manusi medonyo kiri lawin radio od lonyo paspik. Hello.
2: Od lonyo paspik ye.
0: The Hot 5 at 5. Hot 5 at 5. We a bitch man liet. Ich hab nicht gekommen.
3: Let's go.